lulinsar chot ha nyam gu la chotepsar lut ha yang gu che guze ki keju den pe mengsi wo lya kaji ke siap ju si pe tuen ni la ba yu si gang pe dong ha yang ne lo hyu gang de chi ba ko che ju yu shi ta yin ne lye siap ju ni chi ji ni si ki tuen ji tu pe jin ne guze si mei yin pa siap ju ni mi sim ju le tuen pe de cha si da Timu Sumki Gurwati, Lunga Yi Sumki, Gagu Joata, Luki Namgurta, Guiku, Gikur, Chungti, Kingdata, Dogzuta, Sodaso, Nyam Gugur Jusangme Toki, Geki Danta, Nakita, Rumu Yangjuta, Dundi, Chakta, Sipki, Gadipta, Luki, Kigur Kosum Cheti, Chinang Sangsumki, Dutun Jemi Jiri Dumbasilia, Jugu Yoshi.

Kediro yangnin ziduk jigdin shiki na lu yangdini jigdin tiin nange namge karzo tangcha. Yangda tumengi yin gyurku ki chudu nganzu rengi ki langzu gangji tang wainang tongduk. Ruyang tang lu yang sungdu jine semki chorwa chi tosara chi chung.